0: Kenafik ini baru KL, jam yang ketiga bersama saya Putra Azlan juga Kulin, dan kita masih berbicara sebenarnya untuk video tulang yang ketiga, iaitu mengenai adik ni yang kecil-kecil dah pun tolong mak dah pandai buat kek. Tak lama lagi mungkin ataupun insyaAllah boleh jadi usahawan yang berjaya ni.
1: Betul. Dan sekarang ni kan Kulin nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada komen daripada Noliza Yusof, katanya terbaiklah dek ni, kecil-kecil dah pandai bantu ibu, nanti besar boleh ambil alih tugas ibu. Semoga jadi anak yang soleh dan berjaya di dunia dan di akhirat ya.
0: Amin. Amin. Robbal alamin. Kirim daripada Sapiah 719 pula. Hebat puan punya anak-anak yang boleh membantu puan. Semoga dimurahkan rezeki.
1: Ya. Ada juga daripada Aisyah Mahyudin, katanya rajinnya tolong ibu dia. Tanya si sedidik anak-anak, semoga jadi anak yang soleh.
0: Amin. Robbal alamin. Lin MJ berkatanya love you. Katanya sama macam anak acik. Suka masak-masak dan suka tolong acik kat dapur.
1: Ada juga komen yang terakhir daripada Fadli Dani, katanya dari dapur sederhana mereka menanamkan nilai kerja keras, kemandirian dan kebersamaan sambil merajut mimpi untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama. Hebatnya didikan seorang ibu.
0: Tahniah. Jadi kalau kita pun boleh juga amalkan tip apa kata perbuatan seperti ini, tak seperti buat okey, boleh juga buat benda lain, asalkan kata luang masa dan buatlah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat bersama dengan anak-anak anda. Lagi-lagi di musim cuti panjang ni kan, guna manfaat sepenuhnya. Janganlah pula bila dah hari biasa pergi kerja, bila ada waktu terluang pula sibuk pula nak main handphone, itu jam nak tengok gambar orang tu, nak tengok hidup orang tu. Hentikan, cukup-cukup. Betul. Kita luangkan masa beri perhatian kepada anak-anak kita.
1: Jadi kepada anda semua, itu dah tiga video tular kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua, kalau terlepas, anda boleh pergi ke Facebook KLFM dan tengok balik apa yang tular, dan tinggalkanlah komen-komen anda tu semua. Cuma kita takkan baca balik lah. Cuma kita boleh like, lepas tu kita boleh komen balik, balas komen anda melalui Facebook kan.
0: Okay, dan juga kejap lagi ada vibe positif. Tapi tadi awak cakap balas balik kan. Jom dengarkan Nabila Razali balas balik untuk anda menerusi
1: Rentak Raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Lagu Persembahan Hazama semacam Pandora menghiasi ruang udara anda menerusi rentak Raya KL 8.16 minit pagi waktu ini.
1: Baik, sekarang ni seperti biasa kita ada vibe positif di mana kita kongsikan benda-benda yang positif je untuk anda semua kan. Dan hari ini kita nak kongsikan berani memilih masa depan. Dan setiap orang mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran dan mencapai cita-cita yang diingini. Namun, dalam membuat keputusan, ramai yang sering tertanya-tanya sama ada perlu mengikut pilihan sendiri atau kehendak keluarga.
0: Jadi sebenarnya kedua-duanya penting, yang mana keluarga mahukan yang terbaik untuk masa depan kita, manakala diri sendiri kita pula sesuailah benar-benar sesuai. Manakala diri kita sendiri pula lebih memahami minat, kemampuan dan juga impian yang kita nak capai.
1: Ya, memilih bidang pengajian bukan sekadar ikut kawan atau trend semasa, tetapi perlu melihat apa yang benar-benar sesuai dengan diri dan mampu memberi peluang yang baik pada masa hadapan.
0: Jadi apabila kita membuat keputusan dengan matang, berbincang dengan keluarga dan yakin dengan pilihan sendiri, perjalanan untuk mencapai kejayaan itu akan jadi lebih mudah dan juga lebih teratur.
1: Ya, pegang 4 perkara ini sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran ni, terutamanya kepada adik-adik kita yang baru lepasan SPM lah kan. Kenali minat dan kekuatan diri supaya kita lebih yakin dengan bidang yang dipilih.
0: Okey, dan seterusnya, fikirkan masa depan sebabnya setiap pilihan pendidikan akan memberi kesan kepada kejayaan dan juga kehidupan nanti.
1: Ya, dapatkan pandangan keluarga kerana pengalaman dan nasihat mereka boleh membantu kita membuat keputusan yang lebih baik.
0: Ya, jadi melanjutkan pelajaran merupakan satu langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Apapun pilihan yang dibuat, pastikan datang daripada usaha, minat dan juga keinginan kita untuk berjaya. Apapun, semoga setiap keputusan yang diambil membawa kebahagiaan, kejayaan dan juga kebanggaan kepada diri sendiri dan juga keluarga kita, insya-Allah. Okay. Ya.
1: Insya-Allah. Jangan takut untuk membuat keputusan kerana kejayaan bermula daripada keberanian untuk menentukan arah hidup sendiri. Dan ini dia kepada adik-adik yang baru lepasan SPM ni kan, baru nak melanjutkan pelajaran, keliru yang mana kita patut ambil, mana yang tak kan. Bagi pendapat Kulin lah kan, kita ambil benda yang kita minat supaya waktu kita belajar tu kita semangat.
0: Betul tu kan, kalau tak minat pun susah juga kan. Apa pun minat boleh dipupuk, dan yang paling penting buatlah keputusan yang baik dan buat benda yang bermanfaat.
1: Betul.
0: Baik, dan kejap lagi kita nak belajar apa hari ini. Belajar apa kejap je lagi. Jom dengarkan dulu lagu bersama Jessie J ini, Flashlight, untuk anda menerusi
1: Rentak Raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Lagu bersama Sufian Suhaimi mencuba menghiburkan dan menerusi rentak pagi KL ataupun terus mencuba, jangan takut, jangan sedih dengan kegagalan.
1: Ya, betul. Dan sekarang ni kan Kulin dan kami ni nak kongsikan kepada anda setiap hari kita ada belajar apa hari ni. Dan hari ni kita nak belajar fun fact di mana menara masjid menjulang langit. Cuba teka kat mana?
0: Dekat Terengganu kot.
1: Bukan.
0: Habis dekat mana eh?
1: Ya, ini dekat Shah Alam je.
0: Oh, dekat je.
1: Dan kalau anda nak tahu, menara masjid tertinggi di Malaysia yang turut diiktiraf antara menara masjid tertinggi di dunia adalah Menara Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, lebih dikenali Masjid Biru, yang terletak di Shah Alam, Selangor.
0: Wuih, tertinggi di dunia eh?
1: Ya.
0: Okay, jadi ketinggian menjulang langit ini setinggi 142.3 meter bersamaan 467 kaki. Dari paras tanah dengan dikelilingi 4 buah menara di setiap penjuru yang masing-masing berdiri megah hampir menyemai bangunan pencakar langit moden yang lain tau.
1: Dan akses untuk mendaki menara ini sangat terhad dan biasanya hanya dibuka setahun sekali atau semasa acara-acara khas tertentu sahaja. Jadi jika ada yang berpeluang menjejakkan kaki ke puncaknya, mereka adalah antara golongan manusia yang sangat bertuah. Siapa tahulah benda ni.
0: Iyalah kan. Jadi kepada yang mungkin berkesempatan, mana tiba-tiba ada pula dibuka peluang untuk anda naik ke menara ni, cepat-cepat dapatkan peluang. Sebab yalah, ini merupakan menara masjid tertinggi di dunia tau.
1: Jadi macam mana kita nak daftar nak naik eh? Oh, saya rasa macam teringin pula.
0: Dia kena tunggulah, kan kata kalau dia ada event baru dia buka. Jadi rajin-rajin lah ya, mungkin follow FB, IG, TikTok masjid ni. Jika mereka ada buat pengumuman, bolehlah sertai kan.
1: Rajin-rajinlah ke masjid Shah Alam tu kan.
0: Betul. Dan dua di mana-mana masjid lah ya. Okay, baik, itu untuk fun fact kita hari ini. Dan nak teruskan lagi untuk rentak raya KL dengan lagu raya bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza, beraya dengan saya
1: rentak raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Okey, dah ready?
1: Okay. Ready.
2: Kalau saya mulakan. Kacang,
0: boleh?
2: Silakan. Saya mulakan. Kau okay. Ready? Okay. Eh?
1: Ready.
2: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okey.
0: Dah ready? Dah ready?
1: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Okey, dah boleh.
3: Usahkanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu cerita.
3: Sini macam... Awak, saya suka awak. Tanda. Itu tanda.

0: WhatsApp.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibila. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: Zoom In. Hari KLFM, ini baru KL. 8.48 pagi, yang masih lagi bertemankan saya Kulin dan Putra Azwan menerusi rentak raya KL. Dan seperti biasalah, waktu-waktu macam ni kita naklah kongsikan kepada anda semua weekend di mana.
3: Cuti panjang ni kan, dan juga ada yang baru bercuti hari ni. Maklumlah hari tu dia bagi kawan lain cuti dulu. Lepas tu tukar shift pula, dia start cuti hari ni. Jadi mungkin ada yang nak ke utara, apa kata singgah untuk weekend ini di Kuala Kangsar, Bandar Diraja Perak.
2: Ya, yeah, hujung minggu ni masih dalam mood raya dan mood cuti sekolah kan. Tak tahu nak ke mana, bolehlah bawa family ke Kuala Kangsar, Bandar Diraja Perak yang kaya dengan sejarah dan warisan budaya serta terkenal dengan Bandar Labu Sayung.
3: Ya, yeah, jadi Kuala Kangsar ni sebenarnya kita dapat melihat pelbagai seni bina ikonik seperti Masjid Ubudiah yang berkubah emas. Ada juga Istana Iskandariah, ada Muzium Tanpa Paku, Istana Kenangan, serta sekolah berprestij iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK. Dan selain berselfie, wifi dan sebagainya di bandar ataupun di bangunan ikonik ini juga, kita boleh belajar buat labu sayur dan juga meneroka sejarah. Dan paling best, dapat layan makan cendol dan juga laksa Kuala Kangsar di gerai-gerai popular sekitar lembah Sungai Perak ni.
2: Jadi kepada anda semua, bolehlah singgah-singgah ke Kuala Kangsar, Bandar Diraja Perak ni. Kulin pun tak sempat nak sampai ke sana. Dan insyaAllah lah, kalau cuti panjang, kita bolehlah singgah nak tengoklah labu sayur kat sana tu. Macam lain ke dari kat sini kan?
3: Boleh buat sendiri. Itu antara pengalaman yang mungkin tak dapat lupakan. Dan juga ada makanan-makanan signature dekat Kuala Kangsar ni tau.
2: Jadi kepada anda semua, luangkan masa dengan benda-benda yang bermanfaat. Lagi-lagi cuti sekolah ni, lagi-lagi waktu cuti bekerja ni, yelah, bawalah anak-anak semua ni berjalan.
3: Ya, luangkan masa bersama mereka. Okey, dan juga menghampiri pukul 9 pagi, kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi sebelum kita kembali untuk jam yang terakhir rentak raya KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Liu memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi.

0: Ya, kan FM Baru KL, terima kasih untuk yang bersama kami di jam terakhir untuk rentak raya KL. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 29 Mei 2026.
1: Baik, sekarang ni kan Kuli nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Lembah Kelang jangkakan kelewatan rutin di beberapa jalan utama dan lebuh raya yang memasuki pusat bandar pagi ini. Walaupun sedikit sesak berbanding biasa, lebuh raya plus trafik kelihatan lancar di semua bahagian selain kesesakan di Pulau Pinang dan Johor. Dan di MRR2, trafik sesak luar biasa dari Seri Petaling di Kesas menghala kebulatan bilion akibat kemalangan sebelum ini berhampiran desa Tun Razak yang baru-baru ini dibersihkan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, anda boleh kongsikan bersama kami di LFM di 013-309-7972.
0: Ya, baik, apapun pandu berhati-hati ya, kami doakan untuk memandu waktu ini agar semuanya selamat tiba ke destinasi. Jangan rushing, tenang-tenang aja, tak lari tempat yang dikejar itu ya.
1: Betul. Dan selepas ini seperti biasalah, kita setiap hari Jumaat kita ada kadu kaki. Hari ini Kulin akan bagi Putra Azwan ayat-ayat dulu yang Putra Azwan kena teka lah kan. Apa maksudnya sekarang ni? Masih sama lah.
0: Dah bertukar eh?
1: Tak adalah. Perkataan lama tu masih digunakan ataupun tidak waktu sekarang ni?
0: Okey, dengarkan dia lagu lagu persembahan Alif Sata dengan Pendusta untuk anda menerusi
1: rentak raya KL.
0: Ini baru KL. Indah

0: Ya, KFM ini baru KL. Demi Lovato dengan New Life menghiburkan anda menerusi rentak raya KL dah pukul 9.28 minit pagi. Waktu ni kita nak main game.
1: Dan hari ni kita ada kadu kaki di mana kata dulu kata kini yang Kulin akan bagikan kepada Putra Azwan. Ready Putra Azwan?
0: Ah, okay, ready.
1: Okay, yang pertama wajib.
0: Apa?
1: Wajib.
0: Wajib?
1: Wajib. Wajib dan
0: wajib dodol. Wajib tu kuih lah makan.
1: Mana boleh kata kuih ataupun makanan.
0: Yelah wajib dan dodol.
1: Okay.
0: Jangan lupakan kawan.
1: Okay, bagi satu je perkataan. Wajib tu apa?
0: Wajib tu apa benda? Kuih ke? Perbuatan ke?
1: Kena terkedul.
0: Barang ke tak bagi? Hint dulu.
1: Okay. Nenek menyediakan wajib sebagai hidangan istimewa untuk menyambut tetamu pada hari raya.
0: Makanan lah wajib tu?
1: Memanglah ada makanan. Tapi makanan apa?
0: Makanan yang pulut hitam tu lah.
1: Yelah betul. Tapi dia apa?
0: Dia apa? Tak faham.
1: Yelah, dia ada kategori makanan. Okey, ada kategori macam steak, daging, makanan sihat, sayur.
0: Kuih muih. Kuih tradisional.
1: Betul. Saya rasa betul lah sebab sebab dekat sini nama dia pulut manis ataupun nasi
0: kan
1: manis.
0: Kan cakap pulut tadi kan. Warna hitam tu betul lah wajib.
1: Betul. Dan seterusnya.
0: Dah hujung-hujung pun betul. Tadi suruh teka.
1: Saya nak menang
0: kita. Ini kemarahan.
1: Okey, seterusnya. Bokor.
0: Bokor ni yang ni lah yang bau wangi tu. Wangian.
1: Yang bau wangi tu.
0: Wangi asap tu.
1: Lock. Salah.
0: Apa itu apa?
1: Bokor ni bekas akan pinggan. Dulang ataupun loyang tau.
0: Itu bekas je. Okey, bokor tu yang asap-asap wangi-wangi tu.
1: Itu lain.
0: Dari padang pasir. Okey, lagi.
1: Okey, masuk perkataan bokor ni. Ini contoh ayat lah kan yang Kulin nak bagikan kepada anda semua. Ibu meletakkan bunga rampai ke dalam bokor tembaga sebelum majlis bermula. Maksudnya bokor tu
0: bekas
1: loyang
0: lah. Tempat. Tempat letak barang lah.
1: Betul. Yang terakhir, cempera.
0: Cempera ni saya tahu cempera apa.
1: Apa?
0: Cempera ni maksudnya kalut.
1: Kalut?
0: Ni cempera lah.
1: Tapi untuk orang lah kan?
0: Yelah. Perbuatan kan cempera tu.
1: Dekat sini contoh ayat dia, kucing-kucing itu bercempera lari apabila dia kejar anjing.
0: Bercempera. Kelang kabut kan? Betul lah kan?
1: Bolehlah. Boleh terima lah. Sebab itu antara salah satu kategori jugalah. Sebab kat sini, berpecah belah, bertempiaran, berselerak.
0: Sebab kami di utara masih kadang-kadang masih menggunakan perkataan cempera ni lagi.
1: Betul.
0: Taklah sangat tu.
1: Yelah. Ini kita punya penerbit yang bagi, Kak Wan Maria.
0: Alright.
1: Itu dah tiga perkataan kadu kaki kita pada hari ini. Tapi macam Putra Azwan dapat jawab lah. Kita tak ada denda.
0: Tak ada denda lah. Tak payah denda. Sebab kita pun masih lagi suasana beraya kan. Okay. Tapi memang dapat jawab semua kan.
1: Betul. Semalam waktu penerbit kita ni bagi kan. Saya cakap macam ni kat dia. Kak, ya ini macam saya je yang akan kalah. Sebab perkataannya mudah, senang untuk diteka. Dan masih lagi digunakan ayat-ayat ni.
0: Masa kalau saya dapat jawab, awak kena denda. Denda je lah. Apa masalah ni?
1: Alhamdulillah, tadi kata tak denda.
0: Okey, abang, itu dia untuk kadu kaki kita untuk ini. Perkataan lama yang mungkin masih digunakan ataupun dah tak digunakan lagi.
1: Betul.
0: Ya. Kata dulu kata kini. Baik, jom dengan kata lagu ini. Lagu Persembahan Faizal Tahir dengan Sampai Syurga untuk anda menerusi
1: rentak raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Lagu Bersama Datuk M. Nasir dengan Salam Dunia membawa kita ke penghujung untuk Rentak Raya KL hari ini, bermula segala hari Jumaat 29 Mei 2026.
1: Baik, kepada anda semua, terima kasih kepada pendengar KLFM yang menerusi Facebook Live, yang tinggalkan komen-komen tu, yang sentiasa like-like, yang sentiasa support tu, terima kasih banyak-banyak.
0: Betul, termasuk sahabat kita ada Saw, ada Syamil yang sama-sama beraya dengan kita pagi ni, Kulin. Datang jumpa kami, terima kasih lah ya kawan-kawan.
1: Menang konti kita ni kan.
0: Okay, apa pun, terima kasih. Dan kejap lagi dekat penyampai Syak akan kembali untuk Hai Hai KL pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Anda boleh minta lagu, lagu macam-macam lagu dengan DJ Syak lah. Jangan minta duit je eh.
1: Jangan minta
0: boleh duit. Boleh ke DJ Syak minta duit?
1: Boleh ke?
0: Tak daging. Tak daging, minta boleh katanya.
1: Okay, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kami tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada
0: Elizabeth Tan. Semua sudah selesai sudah eh?
1: Sudah ya, selesai.
0: Baik, jadi jumpa lagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.
1: Bye-bye KL.

Baiklah, itu lagu yang dinyanyikan oleh Yarham Sudirman. Selamat Hari Raya. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani serta salam Adil Adha buat semua pendengar setia Kian FM. Ini berkual. Dan hari ini pertemuan 29 Mei 2026 bersama 12 Zulhijjah 1443 Hijri. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan saya, Putra Zuhan dan Cik Kulin yang menemani dalam rentak AKL di pagi hari tadi. Dan pastinya menarik, tertarik juga mungkin The Bomb di situ. Baik, kita terus bersama lagi waktu ini dengan Syang menemani hingga pukul 1 tengah hari dalam rentak Raya KL. Dan hari ini sepertinya kita telah memasuki hari raya yang ketiga, Aidiladha ini, atau lebih dikenali sebagai hari-hari Tashrik. Dan hari ini hari Jumaat juga, Saidul Ayam. Harapnya hari ini kita berganda amalan kita, berganda dengan sifat baik kita. Dan juga semestinya bila sebut tentang hari raya, dianya tenang, nak lagi di Kuala Lumpur masih lagi ramai yang pulang ke kampung halaman, nak lagi cuti sekolah waktu ini. Dan ramai bukan sekadar menyembelih lembu, tetapi korban ini, hari anda ini, ialah pengorbanan diri, penyerahan diri kepada keikhlasan terhadap ibadah yang dilakukan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita hendaklah melihat kembali bahawa korban ini adalah satu pengorbanan yang cukup besar dalam hidup kita juga. Kadang-kadang kita berkorban bukan untuk diri kita, tetapi untuk kebahagiaan orang lain. Begitulah hidup ini. Jadi Kuala Lumpur, teruskan waktu ini dalam rentak KL. Ini berKL. Dengarkan lagu nyanyian pada Hillside ini waktu ini, Jampi.

Lagu yang dinyanyikan oleh Dato' Hatan iaitu Selamat Datang Sayang. Selamat datang juga kepada yang baru saja bersama kami waktu ini di KLFM Rentak Raya KL. Dan saya difahamkan juga sama-sama saya di Kuala Lumpur waktu ini sedang perjalanan pulang ke kampung halaman. Maklumlah, hari pertama raya bekerja, hari kedua bekerja dan hari ini adalah peluang untuk pulang ke kampung halaman untuk bersama dengan keluarga tercinta. Apapun, selamat memandu, hati-hati di jalan raya. Terus dengan kami di KLFM Media Blok KL. Tidak lupa juga untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Media Blok KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Dan tidak lupa juga dengarkan RTM Klik Betul-Betul Bercuma. Ayuh, kita nak terus berdendang lagi. Kita nak dengarkan ini je lagu yang dinyanyikan oleh Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Rentak Raya KL, ini baru KL.

Itu dia, dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Liblap-liblap, selamat Hari Raya. Liblap-liblap ke anda, pergi kerja jangan liblap-liblap sangat. Nanti ramai yang bertanya, kenapa liblap-liblap kan anak Arjuman ni? Apapun selamat Hari Raya Adi Adha, hari ini Raya yang ketiga. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan hari ini, Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA yang bertemakan media berintegriti, trust, credibility. Menekankan peranan media dalam menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan juga seimbang, sekaligus memperkukuhkan kepercayaan serta kredibiliti dalam kalangan masyarakat. Dan hari ini juga Kuala Lumpur 29 Mei diwartakan sebagai HAWANA sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu yang diterbitkan pada 29 Mei 1939 sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media sebagai ikon penyampai maklumat tepat kepada masyarakat. Itulah dia. Jadi hari ini mungkin kita boleh ingati sebagai Hari Wartawan Nasional HAWANA. Teruskan dengan waktu ini Rentak KL bertemankan Syah. KL FM, ini baru KL. Kita dengarkan lagu pada nyanyian Dato' Awi, Ratuku, untuk semuanya yang mendengarkan waktu ini.

0: mendengarkan Rentak Raya KL.
1: Assalam, DJ KFM yang dihormati. Saya Aizawati dari Setan Bukit Bintang. Nak dengarkan lagu Cinta Boneka penyanyi kumpulan Diva. Dengan ucapan hari yang baik untuk memperbaiki diri. Selamat hari Jumaat yang penuh keberkatan. Bye.

0: Itu dia lagu yang dipinta pada kumpulan Diva, Cinta Boneka. Adakah cinta itu sekadar boneka? Mungkin tak juga kan, kerana cinta itu lahir pada cinta yang suci, yang ikhlas. Dan penting sekali bila cinta itu datang dengan tanggungjawab. Itulah cinta kita dalam bulan Haji ni, ataupun di hari Adil Adah ni, yang cintanya sampai ke Mekah sebagai Dhul Furhamatan, yang dia cakap yang cintanya dalam bentuk pengorbanan dengan ialah berkorban daging dan sebagainya. Itu juga adalah satu bentuk pengorbanan, dan itulah sebenarnya cinta. Cinta jangan dilihat pada satu perkara, tetapi cinta itu harus dilihat dalam banyak benda. Baiklah, hari ini kita dapat dengarkan juga bersama di KLFM siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Digerahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat, yang akan bersiaran pada pukul 1:08 nanti, yang juga sebagai pandu bersama Kuala Lumpur masuk waktu solat fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1:13 hari. Dan kita akan dengarkan bersama dengan rakan penyampai kita Yus Amri dari Masjid Negara Kuala Lumpur tepat pukul 1:08 hari. Apapun, terus dengarkan kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL dan rentak raya hari ini. Kita nak dengarkan mungkin sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti. Dan bila sebut tentang pengorbanan di bulan ataupun di hari raya ini, apa yang penting sekali kita hendaklah melihat kepada sesuatu yang biasanya memberikan kita keinsafan, muhasabah diri kita. Jangan melihat pada jauh, lihat pada diri sendiri. Mungkin kita ada terkhilaf, tersalah dan sebagainya. Ayuh kita waktu ini dalam rentak KL. Ini baru KL.
1: Terus menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arya dari Kampung Melayu Seri Kundang Lawan nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada anak-anak, adik-beradik dan pendestri Kak FM dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih DJ Syak tunaikan lagu Jodoh Lebaran untuk akak dan pada DJ Syak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi lagu yang dipinta oleh Kak Arya kita, dia mintakan lagu Jodoh Lebaran. Terima kasih kerana memberikan voice note bersama kami di KL FM waktu ini. Dan saya nak tunaikan juga lagu-lagu yang dipinta. Maklumlah hari raya ni kan, ada yang minta lagu raya. Jadi saya nak tunaikan permintaan ini, lagu pada nyanyian Aman Shah Kepulangan Yang Dinanti. Juga lagu yang dipinta oleh sahabat kita ni, iaitu Nurul, katanya mahukan lagu pada nyanyian Hafiz Shu'aib, Ku Akui. Juga yang dipinta juga, ini dia, daripada siapa ni ya? Dia mintakan lagu daripada Iqman Nur, Habibillah. Baiklah, kita nak raikan waktu ini. Terus dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL, rentak raya KL.

Itu dia lagu yang disampaikan oleh kumpulan UK, Kekasihku di Menara, yang dipinta oleh Norizan yang katanya sedang berada di Kedah bercuti ke, mungkin sedang melakukan ibadah kurban. Untuk semua sekali yang tengah menjalankan ibadah kurban waktu ini, saya harapkan menjaga keselamatan. Kalau kita lihat di media sosial dan mungkin di berita, ada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi patuhi keselamatan dan kita harapkan ianya dapat memberikan satu yang terbaik dalam kita menikmati pengalaman kita berkorban. Kita mendapat kebaikan, itu yang paling penting. Baiklah, kita nak dengarkan waktu ini dalam Rentak IKL daripada nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Juga lagu pada nyanyian Allahyarham Datuk Sidin Majid Hasyad, Balik Kampung. Menemani sedang memandu waktu ini di jalan raya menuju ke kampung halaman. Okey, dengarkan waktu ini Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dendang Perantau menemani waktu ini di Rentar Air KL, mengenangkan kita tentang jiwa seorang perantau yang berkelana mencari rezeki nana lagi di kota besar seperti Kuala Lumpur ini. Kita semua adalah perantau yang waktu-waktu sebegini, Hari Raya Aidilfitri barangkali, Hari Raya Haji waktu ini, kita pulang ke kampung halaman. Terima kasih juga. Kita nak bersama lagi waktu ini dan tepat pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan dengarkan pula bersama rakan penyampaian maklumat dari Pusat BBT RTM dalam utama 12.30 hari. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama, hari ini hari Jumaat, jadi pastikan kita berwangi-wangian cantik-cantik untuk kita tunaikan solat Jumaat. Untuk yang lelaki yang sedang bermusafir, nak tahu juga waktu, boleh ikuti di www.islam.jovi.my untuk pautan isolan, untuk kita dapatkan waktu bersolat kita di mana saja berada, tidak kira waktunya sama ada Zuhur, Asar, Maghrib dan sebagainya. Ayo kita dengarkan ini pada nyanyian kumpulan Dewa Arjuna, Rentang KL.

0: Renta Raya KL.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari seksyen berita radio RTM.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI, keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian train. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan

0: profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
1: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insya Allah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah kurban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging kurban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah kurban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Ma'im, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
2: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Goh Zifei dijadual menentang pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh, Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India Satwik Saraj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Yi Wei, Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itu dia nyanyian pada kumpulan Wings Enigma dalam rentak AKL. Tapi lagu Lepas Geram yang difinta oleh kawan-kawan kita ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami di KLFM. Waktu ini bertemankan dengan DJ Shark untuk edisi pertemuan 29 Mei 2026 bersama 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan sudah 3 hari kita menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kepada semuanya, selamat Hari Aidil Adha. Dan terima kasih banyak-banyak kerana terus sokong KLFM. Ini baru KL. Baiklah, kita terabung masa, kita nak dengarkan lagu-lagu Lepas Geram yang ini dipinta oleh sahabat-sahabat kita. Baik, ini dia salah seorangnya daripada kawan kita ni, Don Cerah. Ayo kita dengarkan apa ucapannya dan mungkin lagu Lepas Geram apa yang dipintanya waktu ini. KLFM, ini baru KL.
1: Assalamualaikum buat DJ bertugas di KLFM hari ini. Nama saya Abang Don daripada Ceras. Ingin minta lagu khas untuk sesi Lepas Geram daripada band Bayang yang bertajuk Cerita Satu Malam ataupun One Night Story. Lagu ini saya tujukan khas untuk semua pendengar setia KLFM dan DJ bertugas. Ini baru KL. Hehehe. Jangan marah.

0: Anda sedang mendengarkan Rentak Raya KL.
1: Assalamualaikum bro Syak. Benda Jumaat ni nak minta lagu Lepas Geram, tapi we'll see nasyid slow and steady. Alhamdulillah. Tupac and Yasin. Thank you bosku.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Lagunya daripada kumpulan Aerosmith. Waktu ini membawa pada pukul 12.41 minit tengah hari. Dan Kuala Lumpur, insyaAllah pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk kita bertemu dengan hari Jumaat penghulu segala hari, Saidul Ayam. Jadi kita hendaklah bersyukur yang waktu ini, kalau sedang memandu tu hati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang bermusafir, saya ucapkan selamat bermusafir. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Masih lagi dalam mood ataupun kita masih lagi dalam orang kata dalam mood Hari Raya Adil Adha. Dan harapnya dengan Hari Raya Adil Adha ini, segala pengorbanan kita lakukan ini sebenarnya hanyalah untuk Yang Maha Esa. Terima kasih juga kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan sebagai penuh bersama juga Kuala Lumpur sebagai masuk waktu solat fardu zuhur pada Jumaat pada hari ini, ya, pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan juga boleh dengarkan secara langsungnya, kita akan relay daripada Masjid Negara bersama rakan kita Yus Amri secara langsung solat Jumaat. Dan sebelum itu kita nak dengarkan sebuah lagu daripada Kumpulan Ekspedisi. Katanya waktu ini nakkan lagu-lagu yang baik ataupun yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Okeylah, inilah saya layanlah. Saya belanja satu lagu, Kita Peng You, Rentak Raya KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian pada ekspedisi Kita Panggil. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Saya Syak memohon ampun maaf anda tersalah bahasa dan tersilap kata dalam saya mengendalikan ruangan-ruangan di Rentak KL ini. Dan seketika nanti anda akan terus ditemani oleh sahabat saya Dayang daripada pukul 1 hingga pukul 4 petang. Dan sekali lagi, salam kemaafan dan salam Aidil Adha untuk semuanya pendengar-pendengar setia KLFM Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Ini dia dua buah lagu, lagu sama tapi tak serupa. Sebuah lagunya daripada Rabbani featuring Maui, Saksi dan juga Spider. Saksi juga ni, Bila Nak Saksi. Rentak KL, ini baru KL.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Niza, cantik tak aku hari ini? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
2: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
1: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
2: Eh, nak tengok, nak tengok.
1: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
2: Alah, bateri habislah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habislah.
1: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
2: Ya Allah, Effa, tunggu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lagunya Selamat Berhari Raya membuka tirai untuk rentak raya KL bersama dengan Dayang bermula daripada saat ini sehingga ke pukul 4 petang nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi hari anda. Kita bersiaran dalam rentak raya KL untuk edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026, dan semestinya terima kasih banyak-banyak kepada rakan setugas DJ Shark yang telah pun bersama dengan anda dalam rentak raya KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan hari ini kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan rakan penyampai Yus Amri dengan tajuk khutbah hari ini, Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. InsyaAllah pukul 1:08 tengah hari nanti. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1:13 tengah hari.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. My click.

0: jam ini baru KL waktu sekarang menghampiri 1.8 minit tengah hari. Sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan rakan penyampai Yus Amri dengan tajuk hari ini Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. InsyaAllah tepat pukul 1.8 minit tengah hari melalui siaran Nasional FM. Hari ini kita nak bersama dengan Yus Amri Muhammad Yusof untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Yus Amri.
1: Baik, terima kasih Azil di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat tengah hari juga buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Dan terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah. Seperti yang dikongsikan sebentar tadi, saya Yus Amri Muhammad Yusof. Kita bertemu hari ini alhamdulillah bagi siaran langsung khutbah solat Jumaat bagi tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 29 Mei 2026 Masihi dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan saya serta penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio, bahagian penyiaran JAKIM. Baik, alhamdulillah, kita diberikan nikmat hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia, dan semoga kita terus menghidupkan syiar Jumaat ini insya-Allah ya, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang saya dapat kongsikan hari ini di Masjid Negara, keadaannya alhamdulillah cuacanya sangat baik. Dan para jemaah yang hadir sekarang ini memenuhi ruang solat utama masjid. Seperti mana biasa, hari Jumaat hari ini sebenarnya hari kebesaran mingguan umat Nabi Muhammad SAW. Berkumpulnya kita semua di hari Jumaat ini untuk beribadah. Dan seterusnya, kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita kerana masih diberi kesempatan untuk kita berada di sini, menggandakan amal ibadah berada di hari ini, dan juga berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah, Masjid Negara juga penuh dengan pegawai-pegawai kanan, anggota-anggota tentera, polis diraja Malaysia dan juga agensi-agensi keselamatan lain bersempena khutbah khas, sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Turut bersama di Masjid Negara sekarang ini yang berada di saf hadapan sekarang ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, yang turut bersama-sama di hari yang indah hari ini. Alhamdulillah ya. Dan untuk makluman saudara juga, hari ini hari Jumaat, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, berpangkat atau tidak, miskin dan juga sebagainya, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengarkan khutbah ya, serta solat bersama-sama. Walau siapa pun kita sebenarnya, sama ada kecil, tua, muda, ya, dewasa dan juga sebagainya. Namun dalam kemuliaan Jumaat ini, insyaAllah tidaklah bermakna hari ini untuk kita terus tumpukan kepada ibadah khusus semata-mata ya. Bahkan Islam juga menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja, melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu, insyaAllah ya. Dan pada hari ini juga kita nak kongsikan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur, fardu Jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan hari ini khutbah khas bertajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat akan disampaikan oleh khatib merangkap imam bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, dan juga muazin bertugas hari ini. yang akan melaungkan azan, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan seketika nanti juga, usai azan pertama yang akan diperdengarkan, saya juga akan membawakan kepada saudara pendengar intipati khutbah sempena dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini, khutbah yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menjadi ibrah buat kita semua, dibacakan di Masjid Negara dan juga tiga buah masjid utama JAKIM pada hari ini, insyaAllah. Baik saudara, ayuh kita berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi sama-sama memperdengarkan laungan azan yang pertama yang dilaungkan oleh muazzin bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama saya selepas ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah saudara. Baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 29 Mei 2026 Masihi dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh muazzin bertugas Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Sementara sidang jemaah yang berada di Masjid Negara pada ketika ini sedang menunaikan solat sunat qabliyah, insyaAllah ya. Jadi kita nak kongsikan juga kepada saudara intipati khutbah yang dibawakan pada hari ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Tajuk ini sebenarnya membawa mesej yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah sistem raja berperlembagaan. Dan khutbah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bukan sekadar untuk mengajak kita menzahirkan rasa kasih dan juga taat kepada institusi diraja, tetapi sebenarnya saudara turut mengingatkan bahawa setiap nikmat, keamanan dan kestabilan negara datang bersama tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat. Ini yang akan sebenarnya dibawakan, ditekankan dalam khutbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam, kepimpinan ialah amanah. Satu perkara yang sangat berat. Jadi raja bukan hanya simbol pemerintahan tetapi satu payung perpaduan, pelindung agama dan lambang kestabilan negara. Jadi oleh sebab itu saudara, kita diajar supaya menghormati pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi diraja juga memainkan peranan besar dalam menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah ya. Khutbah hari ini juga akan mengingatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab bukan hanya terletak kepada pemerintah sahaja. Rakyat juga mempunyai amanah. Kalau kita mahu negara aman, rakyat juga perlu menjaga adab. Dalam masa yang sama sebenarnya saudara, memelihara perpaduan, menjauhi fitnah serta tidak mudah menimbulkan kebencian, terutama di media sosial. Ini yang sebenarnya dapat kita lihat berlaku sekarang ini. Jadi intipati khutbah seterusnya akan kita bawakan selepas ini bersama khatib yang bertugas, merangkai imam bertugas. Jadi ayo ke ruang solat utama masjid semula untuk mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan selepas ini kita akan dengarkan khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan-Nya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama, serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih
dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan, ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan,
maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu. Kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: KL FM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Kembali dalam Rentak Raya KL edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Seperti biasa hari Jumaat, sebenarnya selalu nadi kota KL kan, tapi sekarang kita dalam Rentak Raya KL, kita akan teruskan lagi dengan Music Express, muzik tanpa henti selama 30 minit hingga 2.15 petang nanti, insyaAllah. Jadi untuk anda, di manapun anda berada pada ketika ini, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
2: Music Express. Music Express. Music Express.

0: up the vibe.
1: Brace
2: Music
1: yourself.
2: Music Express.
3: Music
4: Tambandi. T-shirt Billy. Watch on my wrist,
5: but I want that. Itu dia, kita kembali lagi dalam Rentak Raya KL edisi hari ini Jumaat 29 Mei 2026 setelah selesai Music Express. Music tanpa henti selama 30 minit dari 1.45 petang tadi sehinggalah pukul 2.15 petang. Assalamualaikum. Hai, selamat datang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi petang Jumaat anda. Tak kiralah yang bekerja ke kan, yang bercuti ke, di mana pun anda berada, Dayang doakan semoga semuanya sihat walafiat selalu. Semoga semua berbahagia, bergembira di samping yang tersayang. Dan nak teruskan Rentak Raya KL dengan info bersama dengan anda. Hari Wartawan Nasional Hawana yang bertemakan media berintegriti, teras, credibility, menekankan peranan media dalam menyampaikan maklumat yang tepat, yang sahih dan seimbang sekaligus memperkukuh kepercayaan serta credibility dalam kalangan masyarakat. Jadi hari ini 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional sempena dengan penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939 sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media sebagai ikon penyampaian maklumat tepat kepada masyarakat. Jadi selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua pengamal media tak kira di mana anda berada. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk semua. InsyaAllah kami semestinya menghargai jasa dan peranan semua media di mana pun berada dan apapun yang anda cover, apapun yang anda buat untuk tugasan media anda. InsyaAllah terima kasih semuanya kerana setia bersama kami dan teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: WhatsApp.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Hari ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu Jangan Khianati Aku daripada Azlan and the Typewriter, menghiburkan petang anda dalam rentak raya KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Lagi info yang nak Dayang kongsikan bersama, ini info kesihatan ya. Ini mengenai HFMD, penyakit tangan kaki dan mulut. Ada yang kata penyakit ini untuk kanak-kanak sahaja. Cakap, HFMD ini bukan untuk kanak-kanak je ke? Jangan tersilap ya, jangan tersilap langkah. Ramai yang sangka HFMD ini hanya menyerang anak-anak kita sahaja. Tidak, hakikatnya orang dewasa juga turut berisiko dijangkiti. Walaupun orang dewasa mungkin hanya mengalami gejala ringan atau tiada gejala langsung, tetapi kita masih lagi boleh menjadi pembawa dan memindahkan virus ini kepada anak-anak di rumah. Jadi sekiranya ada gejala, tolonglah jarakkan diri daripada anak-anak, pakai pelitup muka dan amalkan ketika batuk atau bersin tu tutuplah mulut kita, okey? Kerap cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan juga disinfeksi permukaan barang yang kerap disentuh. Itu antara yang boleh kita lakukan sekiranya kita rasa kita ada gejala HFMD supaya anak-anak kita terlindung, insya-Allah. Untuk anda yang mungkin tidak sihat, ada yang demam, tak tahulah dia demam raya ke, demam banyak sangat makan daging kurban ke, ada yang doakan semoga cepat kembali sihat. Jangan lupa makan ubat, minum air kosong banyak-banyak, cuaca sangat-sangat-sangat-sangat panas. Okey, minum air kosong banyak-banyak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kalau nak minum air manis itu boleh, tapi kita cuma perlu kurangkan. Okey, semoga semua sihat walafiat selalu. Terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu Hindustan untuk anda penggemar lagu Hindustan dan cerita Hindustan. Hello Brother, tentunya dari filem Hello Brother, menghiburkan anda dalam rentak Raya KL dan membawa kita menghampiri 2:52 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, kan, bolehlah muat turun sekarang di telefon pintar anda, percuma je, supaya anda boleh mendengarkan kami di mana jua anda berada, terutamanya di musim cuti perayaan dan musim cuti sekolah ini, yang balik kampung, kan, yang bawa anak-anak pergi bercuti, tak kiralah ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke Borneo sekalipun, anda boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Dan juga tak lupa untuk anda yang mungkin belum follow kami di akaun media sosial kami, bolehlah follow di TikTok, ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL, di Facebook kami KLFM Ini Baru KL, dan juga di Instagram KLFM 97.2 MHZ. Di situ anda boleh ikuti perkembangan kami dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan saya mesti terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami dalam live TikTok KLFM Official. InsyaAllah kami akan siarkan lagu-lagu kegemaran anda. Kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh, InsyaAllah akan dibacakan. Nak minta lagu juga boleh, InsyaAllah akan disiarkan mengikut kesesuaian. Okey, jadi untuk anda yang dah pun mula kembali bekerja pada ketika ini, selamat bertugas diucapkan. Dan untuk anda yang di rumah, selamat bercuti, selamat berehat. Terus bersama kami melalui frekuensi 97.2 Ini Baru KL.

0: Cerita apa hari ini? Hari ini hari Jumaat, 29 Mei 2026. Kita nak kongsikan cerita yang dikongsikan juga dalam tim rentak pagi KL pada pagi tadi. Video mengenai anak-anak yang bantu ibunya membuat kuih. Ini cerita yang nak kita kongsikan bersama. Ini antara aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak, terutamanya di musim cuti sekolah. Dalam video ini anak lelaki tau. Anak lelaki mungkin umur dalam 9 tahun, 8, 9, 10 tahun macam tu. Dia tolong ibu dia buat kuih, guys. Dia orang baking. Comel sangat, dua adik-beradik, dua-dua lelaki tolong ibu di dapur baking kek. Nanti korang boleh tengok di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Ini aktiviti yang sangat menarik, sambil-sambil kita memberi pengalaman dan kita meluangkan masa bersama dengan anak-anak di musim cuti sekolah. Antara komen, komen netizen ni dia cakap macam ni, nanti suruh dia orang pakai topi atau kopiah, mesti lagi hebat. Semoga dimurahkan rezeki yang luas. Lepas tu ada lagi kata, terbaiklah adik ni, kecil-kecil dah pandai bantu ibu, nanti besar boleh ambil alih tugas ibu. Mungkin ini juga boleh dijadikan bisnes keluarga gitu. Sebab daripada kecil dah tolong ibu baking kuih. Banyak tau, dia macam ada beberapa loyang, bukan satu loyang saja. Korang boleh pergi tengok dekat Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Comel sangat. Banyak aktiviti yang anda boleh lakukan bersama dengan anak-anak yang tersayang di musim cuti sekolah. Nanti dah kongsikan lagi antara aktiviti yang boleh dilakukan. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

teman. Jadi terima kasih untuk anda yang setia menemani Dayang seawal satu tengah hari tadi dalam rentak raya KL. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang hari ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Tak kiralah anda dengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Semoga sentiasa gembira, semoga sihat selalu, semoga dimurahkan rezeki. InsyaAllah selepas ini dalam rentak raya KL yang seterusnya, untuk 4 jam yang seterusnya, anda akan ditemani rakan setugas Mimi Wala. Jadi untuk anda yang masih lagi bertugas, selamat bertugas diucapkan. Untuk anda yang memandu, tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah kita akan bertemu kembali esok hari dalam hujung KL untuk fasa yang kedua. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Oh,

Anhir Rahman lirik oleh Hairul Anwar Harun. Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan meriah suasana Hari Raya membuka tirai rentak raya KL untuk jam 4 petang hingga 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu temankan anda untuk rentak raya KL. Seawal pukul 1 tengah hari tadi sampailah pukul 4 petang ini. Dan terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk rentak raya KL 4 jam yang seterusnya ni, 4 petang hingga 8 malam. Dan seperti biasa, anda yang nakkan lagu-lagu Hari Raya masih lagi kami boleh putarkan. Dan juga nak pilih lagu-lagu yang anda ingin layan karok sampai depan pintu rumah pun boleh. Okey, baik, apapun kita

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Bersama dengan Era Fazira dan juga Datuk Yusri dengan Jika Kau Tiada. Jika anda tiada, pendengar-pendengar setia kami, siapalah kami kan? Sudah tentulah kalau stesen radio perlukan pendengarnya. Terima kasihlah untuk anda yang terus support kami. Tak kisahlah di udara mahupun di lokasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada anda yang berada di live TikTok. Awal-awal dah hadir dan nampak aja saya punya status lalu je, dah nampak dah live, dah nampak dah FYP dah. Terima kasih banyak-banyak lah . Apapun sempena Hari Raya Aidiladha setengah umat Islam menjalankan ibadah kurban seperti yang disyariatkan. Daging kurban tersebut akan diagihkan sesama umat Islam, terutamanya kepada fakir miskin. Jadi cara penyimpanan daging kurban yang betul perlu dititik beratkan untuk mengelakkannya daripada dicemari kuman, benda asing dan juga bahan pencemar yang lain. Okey, antaranya untuk tip simpanan daging korban yang betul, jangan masukkan terus daging bersama plastik yang tidak bersih terus ke peti sejuk. Buang benda asing yang terlekat pada daging seperti daun pisang, pasir dan juga serpihan kayu. Asingkan simpanan daging dengan bahan makanan yang boleh dimakan terus seperti aiskrim supaya mengelakkan pencemaran silang berlaku. Letak di bahagian sejuk beku yang suhunya sama atau kurang dari negatif 18 darjah Celsius. Potong daging kepada bahagian lebih kecil dan dimasukkan ke dalam bekas plastik berpenutup mengikut kegunaan biasa di rumah dan simpan dalam peti sejuk beku dengan segera jika ingin dimasak kemudian. Okay? Baik, untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4:38 petang. Dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Amelina dengan Asyik. Juga kita ada Britney Spears dengan Circus. Dan juga lagu ini Persembahan Carefree dengan Bergembira di Hari Raya. Terus bersama dengan kami menerusi Rentak Raya KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. Balik di KLFM, ini baru KL.

0: minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bikhair. Kita doakan kepada semua semoga raya ni jadi raya yang terbaik dengan ucapan
1: selamat, selamat hari raya, maaf zahir dan batin.
2: Sebentar lagi kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah

Gan dengan Raihan, Nausihat, Ram dan juga Ajay. Dengan lebaran ini baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Dah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.38 minit petang tadi. Kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk pandang kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.22 minit malam. Dan sekejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan kembali bersama menerusi rentak raya KL. Hari ini kita ada artis legend. Siapakah artis legend yang akan kita dengarkan 3 buah lagu mereka? Ha, selepas berita pukul 5 nanti, okey. Menantikan pukul 5 petang berhibur bersama Zaliha Hamid dengan Jangan Segan-Segan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1985. Tapi dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Ija dengan Kuda Hitam, menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
1: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
0: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
0: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because there's a spiraling crisis, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
1: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat. Sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi, dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
1: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Rentak Raya KL. Rentak Raya KL.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering.
4: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Mimi Wala masih lagi di sini temankan anda untuk rentak raya KL. Dan walaupun kita masih lagi berhari raya, waktu ni seperti biasa kalau Isnin hingga Jumaat kita ada artis legend lah ya. Artis legend untuk kita pada hari ini, kita akan dengarkan tiga buah lagu dendangan kumpulan, sebuah kumpulan yang telah ditubuhkan pada tahun 2001 oleh tiga orang remaja yang bersekolah di negeri Johor, iaitu Fitri, Bazri dan juga Wansyah. Aha. Pada waktu itu Fitri dan Bazri sama-sama belajar di SMKA Bandar Penawar Kota Tinggi, sementara Wansyah pula bersekolah di Bandar Baru Udai Johor Baru. Jadi segalanya bermula setelah Fitri bersahabat dengan Wansyah semasa mereka menyertai pertandingan nasyid mewakili kumpulan masing-masing di peringkat negeri Johor. Kebetulan Wansyah dah pun berkenalan dengan salah seorang staf Hijaz Music Entertainment dan sering mendapat cendera mata dari Hijaz. Dan atas pelawaan daripada staf itulah Wansyah membentuk sebuah kumpulan nasyid remaja dan mula mengajak Fitri untuk mencuba nasib menjadi artis rakaman. Fitri kemudiannya membawa masuk Bazli untuk membentuk sebuah kumpulan nasyid seperti yang diinginkan oleh Wansyah. Bermula dari situlah Fitri dan juga Bazli akan pergi ke rumah Wansyah pada setiap hujung minggu untuk sesi latihan nasyid. Dan setelah tamat SPM pada tahun 2001, mereka bertiga bersepakat untuk pergi ke pejabat Hijaz Music Entertainment di Kuala Lumpur dan menginap di rumah salah seorang staf Hijaz. Dalam usaha mereka untuk menarik perhatian pihak pengurusan, mereka datang ke pejabat Hijaz Record selama 3 hari berturut-turut. Sehinggalah Faizal Hijaz dan juga pengurus Hijaz iaitu Encik Hashim Ngadiman menyedari kesungguhan mereka dan menawarkan mereka ke sesi uji bakat. Seminggu kemudian mereka terus saja ditawarkan menjadi artis rakaman Hijaz Music Entertainment, memandangkan pada ketika itu mereka hendak mencari pelapis-pelapis baru yang terdiri daripada kalangan remaja. Jadi kumpulan ini telah pun ditubuhkan dan dinamakan kumpulan UNIC. Okay? Hari ini kita akan dengarkan tiga buah lagu artis legend kita UNIC, Lafaz Yang Tersimpan, juga Remaja, dan juga lagu ini yang diberi judul Balkis. Jom kita layan tiga buah lagu artis legend petang ini UNIC.

0: Legend KLKL.
1: Artis legend, kita baru saja berlalu dengan tiga buah lagunya kumpulan UNIC. Dan waktu sekarang dah pun 5.31 minit petang. Sebelum kita ke Biz On Air untuk petang ini, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsikan. Antaranya di Elit, ada kerja-kerja pembersihan daripada kemalangan di lorong kecemasan di Gabunda Curve yang menyebabkan kesakan trafik dari KLIA ke Putrajaya. Manakala jalan Lockview, ada lori rosak yang menghalang lorong sebelah kiri di jalan Dewan Bahasa, di susul keluar jalan Dewan Bahasa yang menyebabkan kesakan berlaku dari Vivatel. Manakala di Lebuh Raya KL Karak, kesakan berlaku dari Bentong ke Bukit Tinggi dan menghala ke Plaza Tol Gombak berikutan ke pertambahan jumlah kenderaan yang mungkin nak pulang ke Kuala Lumpur. Manakala di East West Link, ada kerja-kerja pembaikan jalan di lorong sebelah kiri di Taman Konak menghala ke Kajang yang menyebabkan kesakan berlaku dari Bandar Tun Razak. Okey, hati-hati memandu. Untuk anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air hari ini kita bersama dengan Puan Lin yang bercakap tentang bisnesnya lah, Lemang Daun Lerik Koperasi. Boleh Puan Lin perkenalkan perniagaan ni? Macam mana boleh dapat idea untuk memulakan perniagaan Lemang Daun Lerik Koperasi ni?
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lin daripada Lemang Daun Lerik Koperasi. Idea untuk memulakan perniagaan ini datang daripada ayah saya. Pada mulanya kami hanya ingin mencuba dan melihat sambutan daripada pelanggan. Dengan niat untuk mencuba itu, kami mula menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dan hanya beroperasi pada musim perayaan, iaitu 2 kali setahun. Semasa Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Pada hari-hari biasa, kami tidak beroperasi. Namun, dari tahun ke tahun, sambutan yang diterima semakin menggalakkan. Jumlah pelanggan juga semakin bertambah dan ini memberi kami keyakinan untuk meneruskan perniagaan ini sehingga ke hari ini.
1: Baik, kita akan terus bersama dengan Puan Lin berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Tok Dah Superstar. Nakkan lagu persembahan Michael Jackson dengan Black or White menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya Tok Ki, persembahan Tok Ki dengan Firasat. Lagu ni dipilih oleh Puan Normi Jamil menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Masih lagi bersama dengan Puan Lin yang bercakap tentang bisnesnya Lemang Daun Lirik Koperasi. Puan Lin, apa harapan dan juga bagaimana pendengar boleh dapatkan produk Lemang Daun Lirik Koperasi ni?
1: Harapan kami adalah untuk terus mengekalkan kualiti Lemang Daun Lirik Koperasi Polis dan memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati dengan produk kami. Kami juga berharap lebih ramai orang dapat mengenal dan merasai keistimewaan lemang kami. Bagi yang berminat, pelanggan boleh mendapatkan Lemang Daun Lirik Koperasi Polis semasa musim raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Mereka juga boleh melawati akaun TikTok kami, Lemang Daun Lirik Koperasi Polis, untuk mendapatkan maklumat terkini. Untuk berkunjung ke kedai kami, hanya perlu cari Lemang Daun Lirik Koperasi Polis di Google Maps, dan bagi sebarang pertanyaan atau tempahan boleh hubungi nombor khidmat pelanggan yang tertera di akaun TikTok kami.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak Puan Lin kerana berkongsi tentang bisnes anda. Untuk anda yang lain, kalau ada bisnes yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, boleh hantarkan butirannya menerusi email info di klfm@gmail.com. Baik, bakal menyusul lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Zaman Huriman, akan lagu Hindustan dari filem Man Tinak Tintana. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Kak Siti Fatimah, akan lagu Bunga Ku Bakar Wali Ali Mazlin. Dan juga bakal menyusul selepas ini, kita juga ada Spider dengan Rindu Raya. Semuanya sekejap lagi menerusi Rentak Raya KL.
2: Biz on air.
0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Selamat nawab diri oleh Mama Jui. Persembahan Ramlah Ram dengan Apa Khabar Mu di sana membuka tirai jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk rentak raya KL hari Jumaat 29 Mei 2026. Ramai yang cuti panjang, sambung lagi cuti. Ada yang mungkin baru nak bercuti. Apatah lagi dengan cuti persekolahan kan. Kita doakan moga apa yang anda rancangkan berjalan dengan baik. Okey, baik. Met Malaysia telah pun mengeluarkan ramalan cuaca signifikan pada pukul 5 petang tadi. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan kencang di barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan juga utara Sarawak dijangka berlaku pada 30 Mei hingga 1 Jun 2026, dan keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora. Seterusnya berpotensi bagi pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap dan juga angin kencang di barat Sabah, di Labuan dan juga utara Sarawak, juga kawasan-kawasan perairan negeri-negeri berkenaan dalam tempoh tersebut. Jadi sehubungan itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi Laut China Selatan dan perairan Selat Melaka Utara berkuat kuasa hingga 1 Jun 2026. Jadi anda adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media rasmi Met Malaysia, dan juga memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Okey. Baik, kita ada Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Juga Anita Sarawak bakal menyusul dengan Joget Sayang Disayang. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Cindy Looper, Girls Just Want to Have Fun. Lagu yang telah pun dipilih oleh Pendekar Kinzo ataupun Pendekar Deka. Menerusi live di TikTok KLFM Official. Terus bersama dengan kami, Rentak Raya KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Balik di KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan Datuk Manangah, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan. Persembahan JJ dengan Hari Raya Bahagia baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Laporan trafik terkini di Kesas, ada beberapa laporan kemalangan menghala ke Plaza Tulisan Way yang menyebabkan kesakan bumper to bumper dari kewajipan. Manakala di NKV, trafik perlahan dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan, ada kemalangan yang menghalang lorong sebelah tengah di kilometer 24.9. Di Lebuh Raya KL Karak, kesakan hampir setengah jam dari Bentong ke Bukit Tinggi dan terus menghala ke Plaza Tul Gombak. Di mana lagi ni? Jalan di Lebuh Raya. Kejap. Plus ada kesesakan berlaku 5 km dari Sungai Buaya ke Rawang, ada kemalangan di kilometer 442.3 yang menghalang lorong sebelah kiri. Manakala di NKVE, berlaku kesesakan dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan, ada kemalangan yang menghalang lorong tengah di kilometer 24.9, dah baca tadi. Di NKVE juga kemalangan di kilometer 24.9 ni adalah akibat daripada kemalangan lori yang terbalik di Jalan Duta menghala ke Bukit Lanjan yang merebakkan kesesakan dari Mount Kiara ke susur keluar Sprint. Okey. Anda yang lain, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133097972. Syikin kata harap-harap esok tak jam lah dari Bentong ke Gombak. Kita doakan macam itulah . Kalau boleh pulang ke KL tu beransur-ansur, sekurang-kurangnya tidak terlalu sesak . Begitulah kita harapkan. Moga anda rancang perjalanan anda dengan baik. Kita nak terus dengarkan lagu raya ni daripada persembahan Datuk Sharifah Aini dengan suasana Hari Raya. Juga kita ada For You To See dengan I Miss You, dan lagu ini daripada persembahan Bonnie M dengan Bahama Mama. Terus bersama dengan kami merentak raya KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak
1: Contoh lah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah.
1: Anak tu, ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dia dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jagitilah.
2: Oh, jagitilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Abby kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih, Abby. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak tak dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Persembahan Osman Hamzah dengan gembira bersama di Hari Raya baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak Raya KL. Jom luangkan masa cuti sekolah bulan Mei dan cuti Raya Haji di acara Pesta Buku terbesar di Malaysia. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 PBA KL kali ke-43 kembali dari 29 Mei hingga 7 Jun 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL dengan tema Malaysia Membaca Merayakan Buku. Lebih 1,200 deruai menanti untuk diterokai daripada buku bestseller, aktiviti interaktif hingga ke program eksklusif untuk semua peringkat umur. Antara tarikan utama ada negara tamu Arab Saudi, negeri tamu Pahang, Kementerian Jabatan Tamu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Persidangan Antarabangsa ASEAN Rights Fair juga ada galeri buku kegemaran pemimpin madani, Festival Sastra Kanak-Kanak dan Festival Kata MIFLA Junior Perhimpunan Pengawas Perpustakaan Sekolah. Tiga pentas aktiviti utama, pentas utama Dewan Merdeka dan juga Dewan Tun Razak 3. Jadi simpan tarikh ni dan sama-sama kita merayakan buku 29 Mei hingga 7 Jun 2026. 10 pagi hingga 10 malam di WTC KL. Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada 38 mata memanggil di live TikTok KLFM Official. Terima kasih Syida, Tok Dah Superstar, Kak Siti Fatimah, Johnny J, Mawar Marisa, Papa Americano, Azra Abdul Wahid, Tihai Yusof, Nur Aslina 15, Lia Syaz, Zalina Zek, Mantoy Di Mantoya, Kak Nur Isa, John Sina 97, Rizky Redno. Juga ada Zulf Q Zumas, D Watton, Lavender Girl, Miss Leo, Aini, Shoaib. Juga ada Nur Azha, AAA, Isma Wawa, Nick Walinong, Peace. Juga ada Jamilah Sesuap 2, Kau Milik Siapa, Adi Saidi, Adi Syam, Syah Zaidi. Juga ada Papa Stylo, Nat Bawal, Muhammad Syafiq dan juga Ariah Jafri. Terima kasih bantu saya ketuk-ketuk skrin. Sampailah kita end live nanti, okey? Baik, kita ada Junaina M. Amin dengan suasana riang di Hari Raya. Juga bakal menyusul Exist dengan Nota di Lautan Sepi. Dan ini dia The Bee Gees dengan Saturday Night Fever. Menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Persembahan Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam Malaysia Madani. Mimi Wala di sini temankan anda untuk rentak raya KL hari Jumaat 29 Mei 2026. Jam yang terakhir untuk saya temankan anda. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat masuk waktu solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.22 minit malam nanti. Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Dato' Amy dengan Tiada Lagi. Juga kita ada NSYNC dengan Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Terus bersama dengan kami menerusi rentak raya KL. Ini baru KL.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Petang Perantau baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Dah pun masuk solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.22 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.37 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Mimi Wala di sini temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Dan kita ada Beyonce dengan Listen. Juga kita ada Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Dan dengarkan dulu lagu ini berseman Khairil Johari Johar dengan Sepasang Kurung Biru menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Takbir Memecah Hening baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Jumaat ini 29 Mei 2026. Selepas ini memberi laluan kepada rakan saya, siapa dia? Tunggulah suara dia sekejap lagi. Akan meneruskan siaran KL FM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad 12.30 hari hingga 6 petang untuk hujung minggu KL. Dan saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Hidup akan lebih tenang apabila kita tidak mencari tahu apa yang seharusnya tidak perlu kita tahu. Sama-sama kita fikirkan, okey? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Cranberries dengan Ode to My Family. Juga kita ada Firdaus dengan Miskin Kaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Rentak Raya KL mewarnai sambutan Aidilfitri anda di mana jua bersama-sama dengan kami KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada VE bertajuk Pop Ye Ye telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.27 minit malam. Baik, ha, terima kasih kepada anda yang kekam dengan kami 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan mungkin sekarang malam-malam waktu begini ada yang baru nak keluar rumah, nak pergi cari makan malam, ataupun yang dah sudah makan malam, ataupun nak berjalan-jalan ambil angin di sekitar kota raya kita ni kan. Apa pun, anda berhati-hati di mana jua anda berada dan semoga anda selamat pergi dan selamat pulang ke destinasi anda, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.37 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sebentar itu, jom kita layan dulu lagu daripada Lah Ahmad bertajuk Assalamualaikum Ya Rasulullah, menerusi rentak Raya KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan hadir dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL. Allah.

0: suara kat Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnewi dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Rentak Raya KL membawa kita pukul 11.35 minit malam. Dan tadi kita tengah dengarkan lagu daripada Farah Dia bertajuk Bertahta di Hati. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 dan juga di RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda, kalau ada waktu ke lapangan, bolehlah follow, ikuti, jenguk-jenguk stok media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM 972MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info yang terkini yang kami akan kongsikan kepada anda. Okay? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu, di Rentak Raya KL. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami pe. Ini baru KL.

0: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: KLFM 97.2.

RKL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Baik, hari ni belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat biasa kita belajar fun fact.
3: Fun fact.
2: Hari ni fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita Piramli dia wujud.
3: Dia wujud lah.
2: Kampung Pening Lalat.
3: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita tengok dia agak nama agak unik
2: lah.
3: Unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
2: Ada juga ni kampung Seronok.
3: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
4: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
3: Desa Temu Jodoh. Dia dekat luar dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
2: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
3: Lepas tu pergi Pahang pula.
2: Lepas tu
3: pergi janda baik.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, fasa yang pertama. Dan pertemuan kita pada hari ini 30 Mei 2026 bertemankan dengan saya Kulinan. Dan seperti biasalah, Kulinan akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi ini sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ini Kulinan nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.49 pagi, curug 7.01 pagi, Zuhur 1.14 tengah hari, Asar 4.38 petang, Maghrib 7.22 malam dan Isyak 8.37 malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, hujung minggu ni, dipermudahkan segala urusan. Kan? Semoga orang kata memberi manfaat lah kepada diri sendiri untuk sentiasa berehat. Yalah kan? Isnin sampai Jumaat kita kerja. Waktu hujung minggu ni je lah kita nak berehat. Dan yang bekerja waktu-waktu macam ni kan, sama macam kuliah ni, selamat bekerja dan semangat. Walaupun hujung minggu ni kita kena bekerja, tak apa, demi mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Dan selepas ni banyak je lagu-lagu yang best-best yang kulit nak hiburkan anda semua. Dan sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu UNIC dengan tajuk lagunya Ainul Mardia. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: Hujung Minggu KL.

Da-da-da. Itu dia lagu nyanyian daripada Pink dengan tajuk lagunya So What yang baru saja baladu menghiburkan hujung minggu ke Alfa sayang pertama anda. Dan sekarang ini kan kulit nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 30 Mei 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Pagi tak ada hujan, petang mendung dan malam tak ada hujan. Minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius pada hari ini. Jadi kepada anda semua yang bercuti, seronoknya lah bercuti kan. Apa planning petang ni? Ada tak pot-pot baik yang anda nak kongsikan bersama kami di KL FM? Kalau ada mail lah, kongsilah WhatsApp lah kan. Di 0133097972. Dan ini hanyalah jangkaan cuaca saja. Dan kita tak tahu kehadapannya macam mana, tapi standby lah payung ke baju hujan ke kan. Dan selepas ini Kuli nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Nuha Bahrain dengan tajuk lagunya Casablanca. El

berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung

keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam

0: biasa.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibila. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. KLFM, ini baru KL.

0: baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL.
0: KL FM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Sip turut tidak memihak kepada bergu campuran negara centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Say, say Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
0: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, Kotak Muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.